0: sister kita mama Paulina si tiene onda botu ngulego yubotuwe so tinda rambe jenge tetu tamuta ko semoga sister kita manwan so unerne cuma mota tuta matsa so sana tarte tetu tamuta ale nule ko yutul la buso na ko le le ko yutul sege ra inda kita tuta botu ngo en ko semoga se kele muti yang bicara tu jota jota guru ja arai je jorwe je kwa kiaman mati rubana mati ke tiga bulan ini tinggal gurubun bahwa jadi kilir Jonathan Alimi ngaitu bahwa matelong William Aram ngaitik mitara kwile gumi jabari ke masa asensi wale ni ngaitu nyara kosita mi pastor Rejo ni sister Rosa kena mi gando gando mi bishop Paul bishop Nyona to Paul Mili at bishop Mili Paul Mili kurkurir at bishop Nyona nato Paul Gurira ni ngaitu nyara Paskov Cricket Commander, Noto Shepto Terer, Canon Ngetun, Canon Chumba, Canon Samuel Ngeng, Noto Vijana, Vigilant Security, Noto Arab Keter, Jemogos Kumina Kuru, Chief Mustisha, Mite Agne, Yorono Kyutuongo, Roger Mila, Mikene Chief Giri Alfasu Sorgio, Yorogogo, Mite Kikuru Nagusu, Agarama Yobon, Tukula Linyong, Chicago,
1: Kongoi chal sarap kering yang tulundo jata jaba goyo ya gige ni rap sugut goy bilo goyo gabe met Dominic in wagit kitu inga churu noktugul karo net nata nobe tabrani
2: Rabu Dominic
3: Kongoi mataka angan aleman ko kongoi kamko wata ne koi na men goro chikap simbiri ele mera ayan macho inne apesiego Ayo, kapasi sekto gus, kelihat koi pasal mepi sebagai ke, tergi tu endah sebenar, ati nyetai ke engko nyul, ati nyempawa menko leong kono kenyong kelonggar itu, atau cewi tu le kelihat nyetai apa nih pamer tau silibu itu enak, kibo, kongke biga api kibo baga kunyul, aku ni tu nore, koi koko mi cep kuri, koko tar cep kuri gamu lan tau di tanin, senata koko mi tengko nyung koko gona coba rampel.
1: Kongoi itu ada tu, mungkin lihat kongoi. Kongoi Dominic, mungkin lihat kagai eksakun nyuruh logo ibu bayi met, lagi ni naik lingkungan nyuruh logo ibu gabe met setai ofan apa bigi shek, enggoreh nanti negara rantau mungkin nyuruh bigi shek tu kalau taman equal juga nyuruh nogen karone tapi cabran. Guna teh setai logo ibu juta juba met, igeri lagi cil gitu. Staff of 41 star 3 hash iching juga bigi enggoreh nanti negara ran.
2: Miduga number 3, miten bigi mutu, yep ni logo ibu gabe met, kusumanu hilari ceruya ten betu nanti negaraan.
1: Gagas logo ibu jatuh tunggu. Guna kosai tamanagaeng nebo karon.
4: Gunon kosai tamanagaeng nebo karon access ta superhero jam. Aljinge sesta jam nebo 100 grams anango 200 grams agobebe njilo agoguk anyinyindo amanon kityo. Inyorchinige airtime anango data matiga nyikosirin anyinyindo akpoibo yet.

0: Ara iskakotebin bikab kokwet kole ii, tos chutochu ko ng'oki anan ibune, tos nyolu kabisa kwal daktari ni teta amu kokwo kotini chichi. Keng'ololi nguno komi kotini ng'alek ii, ako kokoteb chichoto kole amache kelipan atet nyu kolipan daktari ni. Ako daktari ni kokinyone nyokonyoi tanyi komyoni tanyi. Ara iskakotebin bikab kokwet kole tos iman ng'olyondoni?
1: Ngongoi.
0: Kongoi
1: mese kiamata nchua mashini. Kongoi kiamata nchua. Kwa gina kurumi titu kwa kakali ya kukuru kwa ndani daktari nyugwanya teta ati kwa.
0: Aya.
1: Iii, amu insi, kataka angu kwa kukuru isi daktari nyugwanya teta. Kwa tatu liyo ni iskot kwa ita wane boye ngura kwa kama mabita kutini pa kuk niko toreti in daktari ini kera tanyi.
2: Kwa
1: nyugwarati nege teta ngoncha mginyo ay teta kitu kino kutini pa kuk kwe.
2: Daktari kunyolu ine ko directe ni vivo lenjo onam gouni, onam gouni, orat gouni. So, kwa kurumi ngo liyonda niton lakini kwa chakta ina gine wirangu po teta in. Wala batenge si te nyota nagune mami wergi kaibe ndanyi kora. So ngaliyonda nita babara
1: Awa nipo ayengo ra ye Kekato agis kele gingi nyaite tanyiko giba uriyan chije Biyo seta abugiri Waka mamuaji bo yot kolejo Iye kakarat kapsa daktari teta ngorene Gararan bati mbaya gitu kujas teta Maja mgeri je teta Sigi gengeni ni sigi nyago Wirto ke teta guno
2: Akot kawunyi ne mama ni kora kuige itu ne Namun kanyol kuba uriyatis nipo daktari Umas kule kogira ole kaya guno
1: Kama kutinyi yoyitia gitu kule in daktari karat gitu teta Kurum, uwaka chakta ni batheta Anyway, ya tuwe jengepe perita ni pastarejo njip kumwani
2: Garibu pasta
1: Pastarejo
3: Besho wakari, uwa mune
1: Wakiti nyangal garibu
3: Ndaki higi negili eni kibar giri chegi Kota muja wasataga Kaya teta gitiyo ne Kotko hai kovut amu Tau gili chicho tosku mati nyamunande Nigindo teta sigi nya Jesi nongko pun cikai pun jesi tijongkoi pun tak kita ada no.
1: Okay. Jongkoi. Ang mama ini kibaurian ini ginyai tanya kuliah nang ne. Ya mau kibaurian jenis ginyai teh taka kerugian kerata doktoris. Mungkin kita lagi aguru tu kerata doktoris kau aja kerja galak tu kul. Tu kul mau kata habis ya mara sulit tu sih mungkin.
2: Ago tos tara kap kiruang ngalion dan he, dagil he nang kagis ibin na gumni, ge desta he kasin ge nyorun boyo tara brere nyu geru nyoru cita, lagi nista 441 kamo ngilin jine ni, ge 7000 jawab ig 150, kag ge nyoru bi ge nyota sa samakti sabe, mag mau ngilin jingo abe juta lagi ni cok to kapisa 7000 mi duga number one, kagita bang kapisa, ago boy it kamo stana tana bati thile, ti nge al gitu kanyu lang mag mau ngilin gigo tu ge alishi ne thai, thai mita ban da brere diup chini ti thile te O tu yok 7000.
1: Panggang ke mara moja yang kebeberata na bayar terap rere karibu.
4: Kau macam mana ni? Tiada jauh sahaja lagi kita tanya ni lo. Anggut kiri rata, kiri rata. Ne uang kaya kumuai jauh sahaja. Kau tu cuma uiran. Kau tinjau lagi ni. Aku Ingin lagi dah kita teteh menanti. So kata tanya gile, itu yang ada kita ramu tahu cuci bangai ting baik jod, ubar gunyu besarin, ubar gunyu besar tak kita hari, kau nama kau mana bora ibuat, kau kau gila ni uon ni baik gugin gaya itu iro, abang naik gila kalian kaji, bungkus.
1: Bungkui, gila gugin gaya hasil bagi gila kalian teteh, okay. Karibu ngongyo, Jen cegugu. Jen Chegugu?
5: Oi. Engere nanyon kuhim. Kuma tinye magosa tektari. Tektari gonga nuliratito. Cham gonga nulingwalu ndarabayet kutkulu ndeta kutkitu. Maana igorot nimi ndanya amu gangoju jibanget. Katilgilda unyagile njinya. Kuaput kapatak mwai. Kuhim kagere jizali kuhi. Tateta. Wui begini nama ya, ne aji jatuh no, no bateta. Makar ada, tinggal lonjir melia aji ro. Tercakar gergil gokwa, kaya mbunot. Pasti nama kita tekar.
1: matinye magosa daktari 7000 chang jorono kita sita go bangane ke duga na tai na ba sola number 1 komi ate 7000 a ma gele tem ki to gnyla eng matizi ko gnyla eng ko gai bangan geng be bera ta na ijile te star 441 star 1 hash nam tige 7000 ronet na tana ba be tu thabrane karibu ku gaeng le ke pe ku go
6: hey jamge mreju
1: gararan
6: eh git na mi te anguyo ingen kin ni ga ite te ta gorot chi chi so isto ke kwendi kolestani ko nyor daktari ko boyote gunata ara anyun mami ngokitan daktari amu gi mi boisien ni tagita na mi gitu ame ja le daktari cheng gitu gi lyota ginye aso ka bit ko te te anun aso ka bit ange na le bit boyanda na ma ko nyor daktari betu tagene to ko nyai to ke gamu ye ba isto ka ni daktari ko to ko nyon mamata
1: ongoi ongoi ago tagene Google inga beberta ne balai ke pia buda yang kericu
7: buda
1: Jere
7: from the word ko gi gai magosa jitona nga amune achale akot ni mi gafkas kona ni maske ni mi olombo tuga kona ni wir teta mi o chine mi uyang ni ki wir lakwe teta metiti ibutru jitu kopar ako lakwe nyi lakini maitagi so majole kesi nangoro gonyolo katar guyo nga mwanyolo katar boyi ga kuge apiga kuku eta gesia nga mune ago ndakyal jinde sabara kunyo ko bizuma ko senda nyo bara magi gero no tugu jogu jono ama jene ko nai bono no ogo misu la katende sa sir kirjo ground
1: ngoi ngoi buda nga kebe bertane bo kericho elda kab ngombe
8: jamge jamge boyi se jo mune
1: ke bai baen
8: ngame anyu ngo tofauti gabsa daktari ko jita ne professional ingen ko rateta ko mie kita ke re daktari ko le me mu ko se ke ratani ko garara ni me je munate ko le ji te munate se nyanya teta le boe jita ne ingen ka pisa ko le inende ko gi ko di professionalism ko i voicio no to gi ko ngole bande ta jita mu in kita me to ke te munate ngole bande ta jita
1: okay agole ngole banga le benda mabota daktari ngaleja ngogin ge wiro mabuch mite ngale okay kage gur daktari kwa gonyu kwa go gele yame go nya teta go linga ara testani asia nya istani bat mbaya o just that go gur tage go ngung teta awe wait go beta beta tos magwasa go daktari
2: o gata kite ben gora je masa solein go gutene ni ginyore mbange ni ga chibiti go tos ko une gora nya tan sta mu gora go jitunje chang tenya go go komme
1: ago tagora ke la muin ka ka ka umnyanat kelda go kanyam nyi go tanya etinya ngwan ngelda so kwa but ko magilenge le ka gina ka wi
2: ehe
1: atom mo mai en ngalia ke
2: no mo si ago ni go sibet gara na mbelda ka te bi mani abare ge ro teta o mara si amu cha ne ge ni lenji ne bai ne ne bago bateta nyu go na mu na ndete agi che ngwan bi ki no me
1: ayo goro go to mo ya wi cha mari na ge bi agan ngo masata na wagi woni no fan garara na ta ne bo kebe berta ne bo 7000 eng do get number 1 ichile gitu star 441 star 1 hash nge gas na lianda ni erik dege ata genge sigi weki ge in anan kam wagi biagan gitu second ish ke biagan ke biagan
9: oi na nyuna to mwa leni kaga ya ta une ji ta yin tenge ta ko nyogo ni ko ta ngore na ro na ta ke kwa ta pa no su ni gule ji alwa ma ta tem ju ku ko ni ki nyoy ko ro age na ne ko ro ko ne ko tenge ti mu ko bi pai ko bi ro ba ti ko ndu asu ne kwa ne ta ni amu ga ne ta ko ro bi ka gi bi en ngore ta ka ji le ki to ko ro na to ko ne kaki jijil na tay ke orin ni kaki ki jijil na boy amu yin igere le mea ki ki buya ka kumoy ki kulit ki kanjam mikin ki kanjam mikin dije koro kuman ko pisi ki jinyoy
1: boy
9: ka kom kom siya ke tungo li diyo togman le igere le kaka chiye ngeke kabule ke tagi so ngot kote mkoy kuno togo kako chiye ngeke ngeke ngeke ngeke ngeke ngeke ngeke
1: ngeke ngeke ngeke ngeke ngeke ngeke ngeke ngeke ngeke ngeke ngeke ngeke ngeke ngeke ngeke ngeke ngeke ngeke ngeke ngeke ngeke ngeke ngeke
10: ngeke ngeke the one that flies. I'm taking the super speed one.
11: Breakfast just got super. Introducing Zesta Superhero Jams, now in fun 100 grams and 200 gram packs.
12: What? Every pack comes with guaranteed airtime or data?
11: So kids get their heroes and you get rewarded too.
13: Zesta Super Breakfast!
1: Bongoi meja genyoro logo iwe gabe meta ni yota basuri lakini kwa toma gaya kwa una tangi bwa tuna kwa media max wave na tako kwa ni mbaranda na garara ni baipa chiki bindi tenguare na hata ni ba online kagere ina chorwe ni mito limba Dodoma Eric jeru ya tako kwa mwale kase jengore tab online mito limba Tanzania angaba ishe media max wave download na kibaipa chiki nkaro net na hata ni wabeta abrani
2: iwa tungara haba kai 24 plus kile nji siger movies documentaries hagna ota series kwa mele bangi i download in kai 24 plus haginyur chike gaba iba ita na hata ni itita te download in kwenye simu yangu television kwa bota tablet akinyorchige hookup legit ya entertainment
1: kimanda ige nyuru logo iwe gabe meta ngwa genda lakini te change ge 7000 kagemwa gele choro no chechanga besa ite se thai logo iwe gabe meta ngwa genda igeri lege bangan geng duge namba genge star 441 star 1 hash
14: Gunan ko site again genda bo garun aka sesta superhero jam Al jinget sesta jam nebo 100 grams anango 200 grams agobebe njila agoguk anyinyindo ama non kitio inyortinige airtime anango data matiga nyiko sirin anyinyindo akpoibo yet
15: Chu kologo iwe gabe met eng nwagindo koitun kongete emo FM ninyo tuguru
16: Saita genge nebo asubuhi kastane nyuna tinye kwa mangune tole miten nchame tapke ngwe tugul ole miten kasarita na itulu wega bimit eng waginda genge na genge kungete newsroom na tenebo kalenjin na somanu nkwa nendete Hillary Echeruyo tem mache kiba genge itinebo Kenya Secondary Schools Heads Association kigochi kergonget nebo kote na keten kwa itemu tegaburur aga keistain kitabu ushekchebo kiba genge itinebo Kenya National Examination Council NEC kai nae gichebo gipsomani nek chaindo chintetu gichebo ngelel no tet ak ngemet nebo mali geng sukuli shek kongro lien kanaset nebo Mombasa engtetu tetan tu yet noton nebo Arta Maxogol nebo Kenya Secondary Schools Heads Association kama nebo ngachere ten kibagenge noton Willy Kuria Mwangi kwele moche kiochi walute gitetu gichebo sireta ap kipsomani nek chaete mute gaborore asiko bit kia girindango yondit en kwenuta ap kipsomani nek chetete koyai temuti choton
17: mambo yanatokea mhula wa pili kwa sababu huu mhula wa kwanza wale watoto wa kidato cha 4 wanasajiliwa kama candidates kwa hivyo wakiingia mhula wa pili wengi wanasikia sasa sisi tumepita ile kiwango ya kuwa watu wa kuambiwa mambo hapa ama kuelekezwa usaidi sisi sasa sisi ni watu tuko under the Kenya National Examination Council sasa hawa wanafunza tena hawana ile kufikia nitafukuzwa nitafanya mtihani kwa hivyo sisi tukikuwa tunafikia ya kwanza NEC pengine ingebadilisha ule wakati wa kusajili hawa watoto ama mtoto akikosea shule anakuwa cancelled hata na Kenya National Examination Council anafanya mtihani mwaka ingine
16: ye kete setai keba urionjin kemeut en kumaswe keterter en emet kukagecher ribigab kiagi gemising kochebo nego en kebeberta nebo Kerio Valley kubaishen ortinu ekchebo gasari chetere nego kumatkonyo urukai mutig cheibu asistanu agut imamiten peg ak amituagig choton che mayamotin
18: Ukiangalia vile climate change imebadilika sana especially hapo hapa Kerio Valley. Unajua kuna benefits ambaye tumepata. Sasa zingine imenyesha mvua kubwa na juzi mvua imekataa kukuja. Lakini mbuzi kwa sababu hakuli chakula mingi sana hata wakati hakuna chakula nyingi mbuzi anakula hata matawi. Mbuzi sio ngumu sana kumanage. Wakati chakula ni kidogo still unakuta mbuzi anakula hata ile matawi inaanguka kutoka hata miti juu.
16: Kaigo ito toarete tenebo emaishek, ngechirog, agrabishek, silingishek, milionishek oing kubunlegu tab ngaf county MP nebo pokotu cherongo Rael Kasiwai kuitigrubishek chebo chebiosog neranek agipsomaninik chebo wadishek lo chemiten enkot ne ingate ngatutig naton nebo kacheliba kuyega ngungololi engsuli tabwireg nebo konyao kumiten ag kondreg alago kubun counties chaterter kumwa Kasiwai kulego isirta bunge nebo poror en kenyine budget kore tegenge noton bo kugimitok sekta nebo tililindo ak noton nebo somanet
19: finance bill ukiangalia ndani kuna pesa ya kuajiri watu hapo ndani tumepitisha pesa
20: tulitengeneza ama kuchimba boreholes. Mambo ya afya, mambo ya ukulima, mambo mengi iko kwa hiyo finance bill. Nataka niwaombe waweze kusoma. They are just making noise without reading all the items. They are just idlers making noise. And I want to tell our president, endelea kufanya hiyo kazi na sisi tutakusupport. Sisi ambao tuko nyuma yako, nyuma ya UDA, camp team ya Tutam, tunakuambia endelea na hawa bora hawatapata nafasi katika Kenya hii.
16: And Commissioner Nkolasi, President Ruto, County MP Nabo Vihiga, Beatrice Adagala, in Kitine Kamagule Bendi, Gonyoruto Rated Missing, Pichimai Muchege, Kobunbili Tabravishak, Nego Sirta Bunge, Noton Nebo Poror.
21: Sisi kama wabunge, tumepitisha budget na fees imewekwa hapo, pesa kwa education, watoto wetu wapate elimu, walimu wetu waandikwe. Hapo Ruto amefanya vizuri ama amekosa? Si amefanya vizuri. Inchi kukua lazima watu wakue health. Na sisi tumepitisha hiyo finance bill kwa sababu pesa zimewekwa hapo, hospitali madawa zipatikane. Hospitali mnataka madawa ama mtaki? Hiyo ndio sababu sisi tumepitisha.
16: Lui gabi meeting wakinda kwa sana nyunchika itu ngongete newsroom na tenebo kali njini kikure na nila rechoru yote testa yip chit MOFM amunyo tani nyurchini lui gabi meete chaiti taat eng kasarta nenyolu ibuatile MOFM kuibun kabarasta oshege choton chibo giptuli tenebo World Cup nete setai eninguni agwe arawet noton nenyune.
15: Jotok koga logo iwega bemet eng nwagindong kongete Emo FM.
22: It's now time to enjoy Hookup Legit ya Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legit ya Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama 10J. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!

0: Tenu Asante sana tena na tarikitia ni Sam Kista Kukutia ndarika wako ite Ndarika washektipte mwako njika wako sir En satano Gimi tena wa muna atalipo side hustle being mood En side mood Waka lepati ya bila dry new Riba isi ako tebin Yoni machi ya higi Ilei baska takili yonen
1: Mate wage mboyo
0: Nii
1: Boisi chwasi nyala kumwagili ngelili Yotini nga mungi ngelili
0: Ehe
1: Kiri pushe missing
0: Kiri sukuman kabisa Neni ya higi mama inyon
1: Me ala kia kiri sukuman bako Pogo lechito kaka kwa kiorwe nyuma iwe
0: Nii kule kaka inu ba eh So amu nyeno lodo
1: Me na kiri sukuman bako kube chito Kwa kabisa
0: Bas so chitun si mwai chitun conference
1: Inga lakile Mure ni kutinye stress lakine makonyo kwa mwa
0: Ingele ma tioji.
1: Kwa gile uye le ya roru ndo.
0: Ibele wale nika toa roru hii. Na sisi kia kwa abarchi kia kivyangu.
1: Yes.
0: Ima FM hello.
2: Ima FM hello.
0: Hello.
2: Yamune jama.
0: Ibaiba ikabisa yamune enye.
2: Ajamu ega. Zamune wote ya vile dendawa niyo.
1: Abaibai.
2: Naona kuma nagile deni zene mbiyeve zondo jama.
0: Ehe.
2: Yabe mungu niwa brune no liye mnyali nifujo jama.
0: Okay.
2: Oka duwa jama ya jamu dwe mendo jama, goroba.
0: Gwanam gomye ya nagosir tate?
2: Goro, gwanam minne gomye ya kabisa.
0: Haja, onto ko ketchi gongo ya kabisa?
2: Ake, kero kune kele mi dalele gora jama.
0: Haja, nko nyo kabisa?
2: Ina ondebi ju faa benda niyo jama.
0: Direct?
2: Na na men mwe na en zonde. Awe jero na fiki awe blanga dambe sa kasite. Ama utiye ma maga ni kote ondebi dhe mwa ika tano jama. Nure ma siye nagore kakara giri.
0: Kongoi
2: Ni anamu wogi namba gara ajama
0: Haya inuagiti saraka raka
2: Naa kwa hii namba 0767-332-647 Kumama ugo utiene uwe na ule deni zene liye nyale lipuche
0: Kongoi ya sante sana Mwana miyo lambo conference
1: Asube mbe naro
3: Emune buti eble sarkiama
1: Kibai bai bai
3: Oke, kalau kita ni betul ya, betul. Dan ani juga saya tahu asun durian itu betul ya, betul.
0: Nehe.
3: Awak ama ini tengah ini pun ada orang yang asun durian jenis itu.
0: Awak ama negi?
3: Awak ama no miu jama.
0: Eh, ada ini ada ni nyer teguna.
3: Eh, oh ini ikhwan ini lewat kalian ni jama ni abu ni barai ikhwan kiri eh, kira kau kau ini surai tangan negero.
0: Mai kata ring kau.
3: Goro muka bisa ni nak tangguan pas tangan negara semua ini kau ni seni jama.
0: Ita tangguan muka bisa.
3: Pas tangan semua ini siu enggak
0: we. Kongoi.
3: Namu tiga orang kau pandai ni jama nak dapat yang kau bisa.
0: Aiyah, bingung.
3: Na tawane ngwa na nyonyo ni kwa ya nyombu kiri saro te Tanzania ni garo ni Tenu lumele ni awa mwote nga wala kikiri ngo venya Mati si ngwa ya chwa kwa timendo wa Jamba si ene lukari ya kipasi si nde te
0: njue Togol ino njirani Togol togol
3: Ale matua utie suwe mbe esa chora
0: Kongoi

0: Asante sana tinda onatsa nika koite niko shek tip temaglo. What's trending? Nene ngolo lembi geno lambo ground. Inyego iti kyo, inyego igonye kyo geno lambo resap. Amache igusko anga gimwa weji leim.
1: Yes.
0: Nene trendi ni, nene ngolo lembi. Kochi nesete, kuaret kwa genga gitio to get number?
1: To get number six. To get no number six. Chakton to get number six.
0: Star 441 hash.
1: To get number six. Teta 120.
0: Pitu kwa 15 kati ya bilet?
1: Yes.
0: Kwa kwa nyurti kwa gil jini?
1: Kwa cha melekar waita.
0: Amati big 40 kiti yunguni. Kati nam yaton, ina mdeta nubo 120,000 anuko bonus, nubo 18,000. Kwa kwa yata bonus?
1: E nunguni ini wendi, isuwe kutuko bonus, anako teta kutuko mateta kwa bonus. So, labat to get number 6.
0: E nunguni?
1: E labat to get number 6. Otu kutuko keke yom kapsa imachiki kwa yenge big 15. Kwa kwa mate igu, isegu to get number 6 kwenye la genge ini nunguni.
0: Star 441 hash.
1: To get number 6 number theta.
0: MIFM.
2: Hello.
0: Hello.
2: Amuna kitese jam.
0: Bye bye.
2: Mango mana ilebana langa tengo imulo jam.
0: Eh.
2: Amo makila ngibo abicho.
0: Yes.
2: Eh na na mengu just pass as men ba. Kitiri story ke tanye bulil bani apana ga jangwan kamani ngure za mara malabu. Akiwini za tu yawe chesko zobinda akitike yawe tukundungi jama awalo ini kebeziye kama ya mwa efamu jama maguwalo jama
0: kongo im
2: yetuga nekobena langati ingo imugul
0: asante sana bela langati ino lambao kwa imugul gite seta ini otan chuduni nye ore natar vasi maiti mbio mbio ima efama lo
3: very blank
0: yes
3: let me away guys
0: Nemien.
3: What's in there?
1: Yo.
3: Namde Bamur Tang.
1: Missing Bamuro.
3: Umawa Urad Langato. Umahari for Naga Nina Gaira.
0: Naga, Mao and Dewi, Gabza.
3: I may go to Amugo years of Bush.
0: I'm not, Gabza.
3: Ungo using I never come and ignore the Mirgate Garten and you're not a question.
0: Eh?
3: Namakina and the party.
0: Okay.
3: Natau ni jor jor ni untuk berharap tu. Jika ada yang kira ilang luar binar, atau mungkin apa orang bukit kah barang ni. Betul muka je moru cantik, asin anda anggar dia. Jadi, mama utia ni wetline.
0: Eh.
3: Berita ni mama ni untuk kure nak ni ada naruna, kyo taruna, kim taruna. Kata moru itu kule ni dia berhati wetline.
0: Ilang je nak sah.
3: Kalau nama rap tolol luar, mungkin terdiat konjitan ni boleh mau belangat. Mama utian jauh tuan apa bangga, bangga ni tu ngaji berikatir gana rasa tuan.
0: Kongoi, asante sana. Ingat apa ni guna tuan? Azgabit kerja. China sete, telabat iya tuan. Big 40 buat ya bela, kongit big 29. Star 441 hash, to get number 6. Maybe get your 29. Jatuh kalin dah jinjau lu kau kat teta ini limbo endonyo, ag pick iya tuan ata. Pick your chance, you've been the agbona.
1: Yes.
0: Star 441 hash.
1: To get number 6. Emo.

0: Atan go topi mwenye le ni atan egle jin me to agura tion klema ote digital man.
1: Ee wole na yue tap kapti nga kipsal me, kipsal wota, kipsal maji mwenyewe.
0: Ngalego chone tono leji kipendi ya kumwa kile kipendi ya kulimba sangapi.
1: Kipendi ya kwa isa 12 jioni, kia tarbu stati.
0: Ini nyuru varoendo, igatpika mwan. Asiko biti ni atan. Kebe pamoja ni atan. Niju tu conference ke tuye chini anetan. Asiko biti ni atan, igatpika mwan big mood kole. Kipendi pamoja ni anetan. MIFM Pole sana jawabu ni atan.
2: All participants are muted.
0: MIFM
3: Baza malo.
0: Yey.
3: Do bana atan lekin mal vele ke aap aaj mere samet to.
0: Ha ha.
3: Ben aaj daan ni to claim.
0: Ino.
3: Dan ada lusa, lekan ada kebudayaan sore. Ayo kena de juga. Awak ayo nuer tanah lekai lah ni kan di ayo kibet. Irsan apa? Awak ayo nuer tanah lekai lara. Tukul tukul lara ke terus itu apa? Lebo.
0: Kongoi missing ni atan. Dennis.
4: Yo.
0: Ikat tisu no Dennis.
4: Iya mau naik lemo.
1: Kita naik.
4: Amu naik nama studio.
1: Bye bye lem studio.
4: Nana anda dah nanti jual lemo. Tana meni mua meni sonda awi hulu mone sosia tu abdero nasi ki. Abi kita nanti le blandian le nimba narasa udh. Atu anda gulu lemo mama le udhian nanti le deni sen le nimba sonda.
0: Kau kau ingat sya?
1: Kijana mege iglesia.
5: Nara tiki tute na kilemo nara kufanya mane ndi mboka kwa tiki tuli ada iki tuto itaka maso mare tabo kure iki na inge ndi umi lanza. Zeki ya isi hota kwa mi dija kuu dija la kono ne. Aho kwa jina la mtendo to kilemo la kusabu ne la basi tibo mbe na geka ngapi kirua.
0: Ongoi. Mrefu.
6: Jamge kilemo zalwe.
0: Kijana mege.
6: Naga log juga, jadi tuh je, bamuru ek juga. Naga macam tu, kujon di, kemukun, bayap gol. Agar ada yang bonjok ke, agak pastar ejo. Ang macam ek juga, agdi kapso bagu aju melalui agak kasih mamu nanya tu.
0: Wangai, kemukun.
6: Cepat ek lemo, hak salve.
1: Kicam ekai.
6: Naga tin mure punaga mandor, agak ada bonjok ke, kujur ta. Jodbi muana, ang masih ada tul, ada ini juga bandar, kemudian sobat tinre.
0: Kongoi missing. Agaknya so kemur wap sampai sign, ah kagual kaya ketukul ini, agaknya lo lawat tul.
1: Kaki bangga nanu.
0: Agua mai kiri kau mnyer sampai. Kaki bangga duga number 3.
1: Eh?
0: En duga number 3, kau gini demi begi isek tamalang mute miuj.
1: Motorbike.
0: En begi isek tamalang mute komite begi isek 15 jadi kau cebi kebi deni marambeli.
1: Gibi den kita safari tagenge
0: safari tagenge aku ipide ni side otra gigeti yani simototik
1: song gibi den kita duga number 3 safari chegoi
0: chege choki side otra yani ngotiburo goteka disekta sosom ko gigo yani ko ibun ngototik
1: ngosub ke arakara ka
0: guno yani ipide ni gigeti side otra ni otra aku ini waginde bonus ko rawri ne 7000 ko itibe 300
1: pigipigi ko baselingata
0: pigipigi ko 150000 au gigo impik tamanang mutye zibunga totichu
1: pike bide ni safari chegoi.
0: Amagoro sabe ger bigi bigi mucho agile ki goi tokoron MP ke tai mucho si bigatu te jota
1: aya ko lia me jok jita ino me si mengunga gigil star 441 hash
0: agi lobo to do get number 3 ago MP bigi bigi she jota mana mucho igo sabe
1: wei
0: kage magoro ngele bigi bigi she ke tai mut ko bigi ko si matu te go joki ne tai
1: kwa jitu kula gine
0: ki goi jitu bigi bigi ne bawar ki ko 150000 ibanga nge
1: star 441 hash
0: amai jita ne icho kini isimwa tuti go yonga ke ma ana le ke bijo tamana mu ko mu chi kwa ke ke bigi bigi bigi bigi ngome na bigi bigi komite ni 7000 bonus star 441 hash age la bato doge number 3 nonga ke sirge le boda ki go ito bigi bigi shi tamana mu ya ne jo linge go 49 links age le biga jango ya ne mayo je imungi
1: Ambrose Katam, kagiyogo nelibushe gini, kanyoru bonus.
0: Yani, ili yu amunga kumangeli, kima cheki kwa iti mpikipiki ishe chup salbei. Ngoo chita, neta iniwe itika mpikipiki chu.
1: ngikas kiakakimwa kele pikipikit iwe ikasan ichokchi
0: ibide nekiketyi sainoton
1: *441#.
0: Duket nekingololen ko duket namba ngapi?
1: Duket namba 2. Duket namba 3. Duket namba 3, I mean, nakakisir kele boda.
0: En duket nakakisir kele boda kwakimwa kikoita pikipikit Jennifer ko yani amaikas komye ichokchi nekiketyi sainoton kerko wakinye Geoffrey ko kebide mara

0: ngalek ochon itan kotoke kose kwongutik choton chebo aiwet ole kimuitochi ngalek elekeria police station ola emo FM
1: levi kayueto
0: atari tingani wey
1: yele kikorom endi biaywe
2: mikabesa kikorom
1: yele kilenji kekonin kerichek kotilal korwae biko
2: kabisa kemete
0: aya ngalek ochoniton kilenji imetwo kebendi pamoja en yoton ama ipangaran kitun en yoton emo FM
3: kilimendi noton nekile chabas yen olgaria aiwet kolo aiwet chokakinome ningonnetile omnyoni kabiletako Tazu woni kerjo do lu bunyi nam jo kwa ne ngendo siko bakas ten iwa bele ngungu
0: ge ge lagi gorom gasi
3: ge gorom gasi dable ta jabba ye mara ya moro ni gorom gasi tena iwe ne
2: gongoi
0: gongoi jambasi gongoi missing jambasi ne atani gijor braina tani mo itu kwechi ne atani MFM pole sana jor waini anitan MFM
3: MFM
2: wei
3: Hai net kemarin lari nil kata pamet kau di ni.
0: Kongoi kongoi missing jauh ni atan. Ibu nasi mai tanya, am I from?
3: Am hello.
0: Hey.
3: Kamu nak guna ni?
2: Kita mungkin.
3: Ni guna ni kawan tu kalpe.
0: Ami itu ni way.
3: Hai, ibai bayar kau lah way. Ibu pamet tisu kau liga. Olivin, ini yang lebih luar negara. Ayuh,
2: woi,
3: ini yang lebih kafe sah.
2: Kapan dah buka sah ayuh?
3: Ini pun dah, kena sekolah sekarang. Baiklah.
2: Kafe.
3: Wongko mizin ayuh itu, tetapi komnya.
2: Ayah,
3: wongko.
2: Kongoi.
4: Ni ko kwangutikap kipsalbe eng booster yat QXA komalo asigete center ay

0: Afsharga mwenyewe.
1: Ukipenda mtu we, asiyejua maana kupenda, nizasa kumpikia musikita.
0: Nizasa wana kumpikia musikita.
1: Achu istare ni ninye. Kame jajwa sana boyona nanyi. Ako ngowega, anamupenda. Ngowega boyona nako tupekia diyo sani. Uyo mwana muke napenda mwana yake kapisa. Ama tole raibu, anga nalami gosa kaya ni kimisi kule. Gosa baiten. Hei kere gosa ba, ari pake ni puli. Kame jajwa sana boyona, ngowega. Ngowega. Arudi jumbani.
2: Kya mungu.
3: Kwa ugine uiri, vizipa reka kote tungote mpobakai na jia kwa anu mingi chiko mnyenga.
4: Kye na kye mos, digital man, kubwa choki salve, I wait up top singer.
0: Kalego jota nga kwa kira nata nile tunete tina nata niba busa tembe tarwaini. Ole baro inda nata niba yelea na kitchen game kap kiruwa gini nata. Kutinye chita nata niba gisiko bit kimut kap kiruwa. Iche nga chini nata. Asiko bit kebe pamoja nbe tarwaini. Kwa break yata jikimi. Ini nyong conference kitchen ni anitan. Kwa iguare nata na nyom nyom siko bit kebe tugule ni anitan. Agete agete ore chita nata na nyimite nye shida nbe tarwaini. So mwenye chine magimut. Inyon kebe tana nata niba conference ni anitan. Ago lasima itinye. Ngi chita nata ne serious asiko bit ke tore tembe tabwaini eni anitan gige ni chi gikonje chita nata ne jitu conference eni anitan asiko bit kogo ne chita nata ne gimuti gafkiru wakembe tabwaini asiko bit kebe enore nata ne nyum nyum kabisa eni anitan ama alangi jia chita ne magi mut kapkiru wakore nata ne nyum nyum inyon kebe tanata ne pa conference asiko bit kebe tukul pa moja enbe tabwaini aganole ore nata ne nyum nyum ore nata ne inegen mana lagire ngoy anitan wayap kok
5: Jamge, selalu agak lemah.
0: Kita mega.
5: Abu hati alam makasa kami radio lain rasa, makasa kami si melayan rasa radio. Mi mama ni dia rasa andar ini. Kalau lagi buat ni ni kat tu ni, kalau ujian nyuraja le, dia kami ya. Gilul garis itu, kosir itu. Kalau ane kat tu kami ni, agak tak kirwat. So kalau mi mama nampak mama ni ni kalau mama juga tiada isi lakukan tak ya, anak ni ya sektor apa ini kerja ni najamu asal tu kalau mama jangan lejar temu ya, kami tak aku iri tak isi tu. Kalau mama ni jangan tu kuami ni, awak kasih tu tak even dah. Kalau mama nak salah aliaji ni mama ni, amu gori bo kalau gitu kan jita agak panget pesu, ni even dah. Tapi ni usaha ambil gitu kan, kalau aliaji ni kan usaha ambil. Kalau mama ni mama nampak mama ni ni ni. Kalau kau beri wang apa sah, aku tinggal mitol kau, aku cek kau lepas pindah siang. Kalau jasin dia wang kafir wang apa sah si mawin ni wain kafir wang mama ni. Kau naik gelar ni kau tu awen dah tito kuaming. Oh, kau sah puna terbukti agreement. Kongoi.
0: Ah, kongoi. Kongoi, kongoi mising. Kau masih betul kau kafir wang ni atau? Ini orang baru ini ni ada tangkai bapa moja. Asiko bit koi ore nata na nyumim. Gia tu conference ke breaki basi moishe. Asiko bit teni anetan ni nyur baroindo. Iwe direct teni anetan ke mane. Kebe ngane kia tan jegir wachi. Engap kiru wak en beta waini. Agira alegi aga tulko redi. Ako yote conference asiko bit keto.
6: MOFM Niko kap kiru wak en MOFM. Kiru wachi agitigon nige asige nyur walutik chepo uinwek chepune gimungul met. Kap kiru wak en MOFM.
0: Angai, angai, missing, angai, missing, angai, missing. Amak ya berdirect ni atau gap kiri warga ni ane tan. Dennis, ya tu gap kiri warga ni. Dennis. Ah, terima kasih Dennis. Jadi nama 790 muncul.
7: Apa?
0: Hey.
7: Ilemah.
0: Yes, ya tu gap kiri warga muncul. Mana gay ni?
7: Mana ni no gay? Kalau kimi yang tersanggol
0: eh. Eh, boy. Ayah, tu mahu sih. Aku nak lagi tanya sih asyik. Bagaimana kira wajib datang? Ikut ini yang lain mana imaji? Jadi tu four five.
8: Ada rumah yang bakarat ti gula lama langat bakarat ti.
0: Eh.
8: Amma alema kami nani gilemu.
0: Hey.
8: Amma aleja ne. Kamu kebar itu lekang kita sih jadu. Kebar ngah mata mana nai lehi gula bakar kami tu mata ya bakar tu mata riman dah. Juga yakin sih mata mana betul kan mana mata ya tu, ada macam ngalor tu lemu dan ngalor ingat kotor.
0: Konggoi. Konggoi, konggoi, missing, konggoi, missing jawabannya. Dennis. Kau ada apa sih?
9: Yang mana ni?
0: Kita mana?
2: amune namba ko tesieto.
6: Chamegei.
2: Kamet namon nekit yo mamai non. Kwany anawendot akine kokosir akres mi elekebendito. Ot ko iwendoti ot ko chai ak chepyoso akres ko iribes ko mungita. Amakityo onai lewe mandoito akine kotekisi kii korao ikindet komako maana.
6: Kongoi.
0: Chena liot.
9: Oi Salve.
6: Oi.
9: Igana mande.
6: Ajamege.
9: Anglemo nga lele anglemo.
0: Ah bye bye bye. Ruta.
10: Hey.
0: Hey, Ruta.
10: Llamo una guanda.
0: ¿Qué chame qué?
10: Zabe zana buana, abirune nga mazbe con alma zani, eh. I'm going to go to the house.
11: Testai epchit emo FM eng MediaMax Waves app. Asi testai inyoru tetutik tugul cheichome i-downloaden MediaMax Waves app nguno. Yutok inegei ole nyorchini keteshetab emo FM. Epchit emo FM nguno eng ole imitei ak eng kasarta age tugul eng MediaMax Waves app. Isub tetutik tugul cheichome eng kasar age tugul. Downloaden MediaMax Waves app eng Play Store anan go App Store. MediaMax Waves app ole nyorchini emo FM.
12: MediaMax Waves, more sauti, more you.
13: Kitanganyi ngung neichame nebo K24 TV komiten ngunon en pang asigobit ibabenchi K24 TV isub arorutik che isubi inam dekoda nengung ananko television nengung angotko digital chut yambo menu ananko setting selectan installation ananko channel search lewen auto scan ananko auto tuning igeny kotar scan ago 7 channel ishaka tugul K24 TV ananko kameme TV kochute TV nengung eng sai noton Agitau Ibebenje. Enjoy top class TV viewing today.
14: Agotimache inachechang EFG MFM kila Jumatatu agwigumutkasi.
0: Apo tu media makwefs na wale jira isika sit kabisa ina kutime ga skap kiru wa iga skip sanpe iga sfitu koja chika teni otana iga sechi mbustar inyorwe chenu ton kine migi tuniwe place on your app store downloads and media makwefs zeni anitan na otana sige magale media makwefs more zauti more you.
6: Evelyn Tanui. Evelyn Tanui kukwa kia kun 120,000.
0: Kageger
6: yata kia. Agere in piko yengi chikanyori in. Kagi kaita tugai.
0: Ire yuwe yonko kumuwa unisi mwa tute.
6: Yes. Agere kage aduge number 4. Na kakisiri gile fees.
0: Hey, biga ta cheki koin 25,000 koro.
6: Pig pokol.
0: Mi big pokol u cheki koin 25,000 enyu. Lakini kipide ni marambili.
6: You do si meja school fees 25,000 jemi duge number 4.
0: Ama yabit kumye.
6: Duge number 4 kumye otak 25,000. Chill star 441 hash.
0: Star
6: 441 hash agi ya duge number 4.
0: Ama inamnita kumye.
6: Gimye ya duge number 4.
0: Ago ijute duga anita sabari isheko yeng.
6: Ijile gorok star 441 hash. Aftaka ijil star 441 hash. Iya duge number 4.
0: No kakisiri gile fees.
6: Kakisiri otak gile fees.
0: Kile bi kata chenge chengenyo.
6: Kichenge bi gine bi kpokol.
0: Agwe nyi bideni marambili ama ina ngumye ile lazima ijudugari sabari ishewa
6: nchiko siku kagende kwa rabo na chepa ili busomok
0: ili busomok lakini kubora kutomu nyuru abini kesire sili mbakwal kegone 3000
6: yes kegone ni kwa rabo na siani ingdugani number 4 auta toka bure
15: kimeje ijil *441#.
0: Labati ngune du mami jo ta ngana jo duga niton yon to nyo rabiri ke sire sil mbagali wagi bide mara moja ke gore dal bushak somo kemion ichile ne
15: *441#
0: mami chege tu le mi duga de kipide ni mara mbili ngoti moje 25,000 ni wedi agipide sabari ishe koeng
15: woi
0: ichile
15: *441#.

0: FM koketeshiet nendoi eng pororietab Kalenjin kosubke ak chikilishetab Geopool. Itin biik chesire milionishek angwan eng betut age tugul. Emo FM ninyo tugul.
1: Emo FM ninyo tugul.
2: Emo FM.
3: Ni kotetutietab tepsi nai.
0: Sobet komache kogiletab kei. Notok amune eng Emo FM kinetige ortinwek cheimuch kogimitin eng rabishek eng kila betut Jumatatu agoi komut kasi sait oeng nebo langat agoi sait somok nebo kemboi keibun tetutik cheterter chekonoptoi sobengung.
4: Man kabisa koite sait aeng kekonoptei sobonwek eng yutoyu kinetike ng'alek choto cheteche bororiet ng'alek choto che imuchi kowalin inye eng kasarta noto ne kararan. Alright, sawasawa. Kitesetai kongoi inye Limo, Linus Limo eng olimbo Jesue kalami taban nebo radio polepole alini katua shemeji katua shemeji ak lagok. Kongoi inye Limo eng olimbo Jesue. Koskolongutab betutab rani amache kewekchigei kiy kitigin amache ketoben. Ana ale kakitokchigei nguno kebeberta noto nebo siasa. Kakitokchigei kebeberta nebo siasa eng kasarta nito nekibendi nguno ni. Ko kit agenge natebegei kityo eng metinyu ii. Tos kokolanan chitab Kalenjin konai kole mi tofauti nebo keam rabishek ak kekwee chito ne right? Amache kebe yotok tugul kabisa ak ketebegei maswali che kimen nekatete ketebe kandoik tebutik chemawalwechi. Amache ketebegei rani eng koskolengutab betutab rani kele ii tos kokeng'omekitu ko kiburietab Kalenjin kenai kele mi tofauti nebo keam rabishek ak ye kakiit bowling center ikwe chito ne right? Simakitee maswali Januar ako Januar iwe ako mamakenai kiy chito kitebe tebutik eng yu amelen kitebe tebutik chebo kesopche kimeche melen chebo individual kosop bororiet. Atebegei ale ii tos kokeng'omekitu biikab Kalenjin nekokenai kele mi tofauti nebo kelopangan lain ak kekonin siling konom ak ye kakiit bowling station ole kipire kura inai ile kikwee chito neune anan ibibirchini chito kityo amu koiam siling konom. Obwa conference ketebegei tebutik chekororon ak tebutik cheuen eng tos kokenai kokiburietab Kalenjin. James Rapto.
5: Kichamegei. Boiboen o.
4: Makitinye ng'al kiboiboen kabisa.
5: Kanya mwaun anyun kotinye ng'oliotab kamanut lakini ngongem noto.
4: Ehe.
5: Ikere nekimwochin kei ne taman.
4: Ndio.
5: Biikchok kapsa mawaya kokwee chito amu chepkondok.
4: Ehe.
5: Amune? Amune. Yani kiakas kapsa nguno mamabendoti bichep siasa chu. Orinye chito chepkondok ngele kaame anom siling chikile, kaame anom siling chikile, kaame anom siling chikile.
4: Ehe.
5: Kotun kakobe kura yati we.
4: Weisis?
5: Inyoru biik as tebegei, biik oeng tebegei urechin kei ang kinye kita ili aki inyoru chitia urechin nin kiaame anom chikilo. Kule nin kiaame anom chikilo. Ko kibe yoti tunot kundre mwani ilechin nin kakali amu mete bichu kiwame chepkondok chui. Sikira kapsa chito lepia kat mugulunda nikibirichini kurechin nikibirichini mache kabisa kanetet nebo iman, mache kanetet nenet kotkonai kabisa biikcho kole kekwee chito ko marabinik amu ingen iunae bichuo
4: iunae
5: akot nguno mawaya ingen ile sista nguno kaba training mache sokoit nguno kasi nesie kial simkat ngibir kitu wet itru itu kata saya ugir gua habis juga juga macam gua bayar gua le curah orang mukulin lebih besar jangan lagi dia jen lagi ni lain gua tu kita baca orangnya
4: pas
5: si nai
4: kurang gue
5: inai mai gua
4: pas mangga apa kasih kue Teresa ha yang dulu lagi ni Teresa Francis terus kau ke ngamuk itu bila balik jin
6: kue Oke ngono gitu ewe.
4: Ehe.
6: Wala mele mawaya.
4: Missing missing.
6: Ameja mwa una leji mgogo ke ame gitu iwe.
4: Ehe.
6: Kuno ige nguno au tunguno ngole le balda uli. Ki le ne ne boisho ni kyo iwe mwe ni wa meriani.
4: Ehe.
6: Kwenen kikamano bichu aki kundo kikamano itunguno inge nyite ngeja tubu anyaganyo kwa ikutie kwa tigori kwa tuguni shika hapa tupi kwa renovation primary tuguni zaksa kwa nari tuguni kewe kwa gila jika kibunu utkioni inandi kunguno kwa kena kile kumache maendeleo kunguno kile tini kyo Ngile kuega imubunge kwe representative nebo ene constituency agonyonei gavana anandanyo nebo presiteni kumanyolu kwa taj imubunge negi kweiraja
4: Una ata?
6: Aramu tungulo kakikar aramu taye lako gile mameja nyokwa mubutano itapke kika hii Over students in the Bongan or Togon Yonika. Gubara Mutai. When you go by Amali, Ramutai in Yevo, Murali Panangat in Amapole Mati Firio, Mati Firio, Melavat eating the Gio, Gig one in Siao and then Karnana eating the no. Mwajibigi leji mutumata kwa mutumata na mwani Mwede kia tebe biga blokuru tukuliwe nge leji chunda wakure soje bwano hii Chewa gigia yu wakwa biri participation nge tildoi kwa rwani kwa senderoni Awa mwamaje biki nge leo kile stono nroje mbunge Kile kitele kwa kile urani ne tui nana nko jima Ile ne leone Kita na jamaa mwa hii mawaya ako mwa igwe hii ako ituna ako ntaka buwana ako tkofia Kita na miteka hii kwa kima aki ayo obligation gile inge bunjiri ptibali Kwega ake welcome and be kukir ukaribu yetu bi kule ni utaibu yetu
4: Gungwe Gungwe
6: Kita na miteka hii
4: Gayam kotena.
6: Aja metil mama wendi yoto kama jiki siamu ale. Wengi rip bayonda nyone arabu to kirkirin yo. Age mwa gele. Nyidise ngorati wosirbe. Nego nyaka ko mwa jita nga ole moto be manda mano amu kongo ni sirgali nyoko burugan. Kongo ni sirgali nyoko burugan na ngero ole Pendi jori kau jodoh tu guys yang abikik. Kungulo aku tu juga buah, aku lenin. Mato bermanda mana orang buah lagi, buat macam beauty president. Kau kami jadi kau intelligence kau jumbo sarjito to. Amusai tak kau ini ada nama jago bangkan kun. Kulo situun. Buah bete tu asal bete perbi galak. Kaga tate boleh kau ingat dah kau lewi. Pengeterani aga amut aga in kwa kasboli sebo mwabi
4: haya kongoy
6: kya vike bendozi marabara Nairobi kya boli se mi Nairobi William Mwoso. Aku kami jadi pemurunan ada jiwa di protection of immunity, ne immunity ne kim asyik asyik kway gas itu kencoi ngufu aku enggan boleh protect.
4: Kongo Francis.
6: Kalau enggan le protect deh, ya yuk kau bawa tahu di le protect, tapi ne. Amu main police yo sekolah kita kita kencoi logo kuah.
4: Lah ya.
6: Maki lele kali ya polis juga bayi si excessive force. Tapi mana gigi kalau di polis, gila isi kata je macam bayi si. Tapi siapa polis kok gigi net kile iman? Kalau ingat kali ramah pun nanti. Kau ada biru nenek ni di terabas tuh. Ada nggak tuh biru? Kau ikut pada biru polis. Oh macam bung mager nak ramah pun nanti.
4: Gogoi ra el gay boy gogoi
6: gogoi
4: yarasis
0: Bagi macam ini missing, apa t-shirt negonin kelchi no? Tapi si naik kota tujuh ni nyoru walau tiri coba tebu cukup cukul, cuma kini gay.
7: Messi.
0: Kosubigan biretab kildo kagoit World Cup. Tau ge tarigi tamanagenge arawani polo agoit tarigi tamanag sogol arawetab tisap. Paiboyen jin urerio shek tugul pagol agenge agangwan. Ulemite timishek tamanu chiba Afrika. Koche ngegi gombet. Igun agenge ni paiboyen jin World Cup kongeten analysis. Tununet kotori keterter. Koli shek te chang a K24 TV. K24 Plus a K24 Digital. Dunia ikiwa grao, tuko grao na K24 Live Stars.
7: Lionel Messi, Fernandez, Martinez, Messi!
8: Testai epchit Emo FM eng MediaMax Waves app. Asi testai inyoru tetutik tugul jeichame i-downloaden MediaMax Waves app nguno. Yuta ginegei ole nyorchinige teshetap Emo FM. Epchit Emo FM nguno eng ole imitei ag eng kasarta agatugul eng MediaMax Waves app. Isub tetutik tugul jeichame eng kasar agatugul. Downloaden MediaMax Waves app eng Play Store anan go App Store. MediaMax Waves app ole nyorchini Emo FM.
9: MediaMax Waves, more sauti, more you.
4: Alright, kita seta pole pole. Onge mo akweka ko ganke ngitangus. Ngitangus mo ange gasan missing ngitangus akwegra. E ngale met ko manita. Onge ngitangus. Okay jamnye. Onge mwange pa ko masin uli ale nonge duku ki yange met e onge ko masin ngona mama ke pa ko masin aje kimeje ke tipi angalia ta ke babai tutukul e milin kaya in ara mutai se girgita ne ko kai gasi ta sanune e magasta magmoda eji gasi ni e magmoda eji gasi ni aga ko chita ke nyiwe ke mangu kai net ke le ye ko kwa anum gasi Yara mata aku macam itu, negi jil jinu kau kaya kasih tak naga besar, nama je kile jira, mewah kita dahri sih, naga we baba. Ii, itu ni right, gua right kapsa gua ngaitin, kau ni kau tu ya namu in, arah mak gua sejuan sih nenyu, aku dah nenyu le dosa ya nanti bi, anyu namu isi, pi kyu ke sih ada negi ajin ngale, arah mak ibu ke nenyu agen gua kile kaya jin in empowerment, bagi in nabaga undio, kaki cuci tak kaya nama je kile macam gua tu kile jua gua nit gay. Cita kalau kau isu negi, ini aku kan gak kau nengyo iri boleh, ulang aku kau jin, iri boleh aku kau jin, macam cita aja, macam mosin dan gak kita, mosin dan gak kau isu negi lagi, engkau lapun nuko kaya aguni, ibaru aja gu, pas kau kerana nuko besa, tegen nuko, amu benefit ni bi ngale jatuh tu kulja, ini so lagi ni, mohon kau pakai mosin kau nanti gay, otgait gipi mosin kau guna tanah gigi mosin kau, lo. Mak bapa cipuru dia tengah lecok tu cok ibu cok, ini anda tengah lekuk ni, ibu bunge, bapa birgi ang bunge ulin, samad ki ang bunge, aku bawa main dulu leoga, oh no, tanah game macam main lagi tu ni ngalah je, ngalah itu kulku bunge, ang main dulu leonga, dan aku samatan aku samati ki angku nanya kan cok, eh apa bunge cok aku samati ki, kok samati ki bunge, oh discussion ibilit, nama cok ke awal maugaiti akweget basari koik free somanet agenam rabishek tugul cha gonum bunge cha basari cha koba kerunguna mito kaundis nguna in chekikosirchi lagok chekishe kikosirchi lagok basari lakini akoirani patu pifika pesa penda lagoko nyelisa lagoko pesa nyelisa lagoko pesa Awi sirjini lak petap jita. Gunge desi kine takna mu kamu kumuji gayi we. Kole ah ngalengi kol ni kocoba. Gebe ni mucha. Gebe mucha guna tage bendi guni tage bendi guni tage bendi guni tap kenam line. Oke kenam line. Nama tinggi nama line. Kenam line. Oke kenam line lagi ni kan gagal liai.

0: revaluation ile imuch kobit wallet eng exchange rates a currencies fluctuations. Sendwave wallet koribun rabishek eng oretab USDC digital dollars page 101 eng oret nekararan. Imuchi iboishe rabishek eng kasarta agetugul nemakchinigei. Iyokchin chamaniguk ak choronok ago ribotin rabishekuk angomi Uganda ak emotinwek chesire 111. Iboishen wallet to wallet. Asina chechang iepchi tetutetab mwa eng Emo FM Jumatatu agoi komut kasi omiten ak Edwin Tanui ak Eric Rono.
1: Kale mi shabik agenge negi hiring boys yekinyun ba Kurushot Eldoret. Boys yekinyun ba Kurushot yue iliponi agenge kwek baba nunget kapsa. Ko siriwa history koroka ko maita ko tesitai goito. Ko mi as mama kore ni kelipan kwek madhe. Kwanze mkulong kapsa kore.
2: Awile kemeni. Kabu taba kwenye mama. Kongoi.
1: Majabu moja kwek mrembo ata Australia. Ale ngomi mrembo ata Australia yue. Kogere ka posten kora in mrembo ata ke in jama. Miko ita agitio.
3: At the same waze. Uzbekistan?
4: Uy, kainya ta ya bimwan.
3: Uzbekistan, ada gilere.
4: Kilen Uzbekistan. Uzbekistan.
3: Kana tuko krao, dunia ikiwa krao, tuko krao na K24 Lifestyle. Ngo timiti analysis na hata nako kwa inigi wazugul. Iba ishe kicho K24 Lifestyle, aso kapit igir olabanga na atkasit kapisa.
4: Kaguli nebangwan kauka own goal.
3: Oka own goal is? Kusanaf.
4: Gure Nematov.
3: Baman City.
4: Oh, Nematov kwa Man City? On goal.
3: Bani
4: kafunga Ronaldo akdaika sita, ak 39. Kafunga Mendes ak 17. Ak Nematov, 60 minute. Kwe 4-0. Hey!
3: Meja atiri kapsa Ronaldo.
4: Meja atiri.
3: Ngele kafunga Messi atiri ko.
4: Awo nyoru anyo?
3: Aja, mago nyoru ra.
4: 73, nyoru.
3: Ma nyoru, apek saishek.
4: Iro. Nyoru?
3: Nyoru. Gejo rungalia jenda agenge na very very nice tumta sake buwasi ni kiwango titu jenia agere kasartako nata nipa big kiyata chapa mbiret agere jiri yata kara
4: mwoy engasarta age tuko
3: kago hii tulipa studio soka pitu kwa pangani ngale kiyata chapa kaparasta eta mbiret engi pitu tabrani
0: Emo FM ingpo me ako maswek jem jindos inyorwechen 105.5
5: maili londo egiruk yuk Nita nigebaishe kitigon biik kogilge eng kasarta netukotindoi kimnatet komuch koyai boishonik cheterter.
6: Bomet 105.5 FM. Bomet.
3: Alright, kotoma kenyoru tiendo nato nebo very nice tiendo ngiata agere katakiutye ngalio nakakimwa karapto mila kweta kengene mechikikochi scholarship mechikechengi kikeni musase nato nekakupirita simet ak lakweni Mikosi seke terter, lakini uribke matu gani kwe preparing kile jine kwa lakwet kuzi na nengo tare lakwet kura kuri rano lakwet
4: kuri rano kura kile araki si etiano
3: kile ako sahihi ya kosi seke ala ina ni akbanda be matu ne gapsa
4: iye olin tayu
3: kwe rangu na kosi na una batu resim kaid ngalika pa hotel management
4: agdo abo musiko seke
3: ngalika musiko seke kako
4: ngalika akago
3: ngalika pendegi
4: ngalika ndege chekyo kule
3: haya angalega pe melit ya igosi na melit ya ndole ngomosi geta na ya ndole binadamu
4: muziki eta mwanadamu
3: toko yes tuko jota jo 0721
4: 0721
3: 38 590 590 prisi meta gite beleji la kwenu kutinye mroku kanyo gitebe ya kan kijita na unina kararan po mejo ko taret por yes kitebe maswali leji kiyai je banum kusini ki nor kretini ay ne la kwane ni sima gitebe gitebut
4: I age uni jita ne meje gese ta genge
3: prisi meta nguna 0721 38 590
4: to manam number ni jota
3: 0721 380 590
7: Aname kabisa nganam ko ganam. Awo chito na kararan na amache kotoret biik. Aname kabisa. Maname anyun chebo kumumai ne kiolela. Uy. Magoi. Mara le kile ale ma Mungu. Ija Mungu meche inam cho amune.
4: Yele chebo kumumai ne
7: kiolela. Maname kabisa maname angot kabisa. Magoi. Warabe. Kinyini ale chesu kore. Ale chesu kore kinyini. Mejinga. Igu na chesu kore.
4: Mejinga.
7: Yangai kapsa. Majanga Jesus kore kapsa kome.
4: Okay.
7: Jesus kore ngo ngo ngo ngo ngo ngo
4: ngo ngo ngo ngo ngo
7: ngo ngo ngo ngo ngo
4: ngo
7: ngo ngo ngo ngo
4: ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo
7: ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo
4: Yesu kure jo gingoy kapsa mili machine ne ngoy kapsa kapsa kapsa kapsa atigi bruktane ne ne gingoy quick soft age ngaita bandek ne ne ne ne imangwa mitwa kala ke classic
7: ngile kwagire bi kwagire te baishe mu spirit ko lau Yesu kure gi ale kisho ko ngaminias ngile mo chuko gambo ni se jo bo bande ko jo jo bo chaku la jo bo tuka ko ngwa Yesu kure ajami rasungu ko tinga sara ji ana le ji tak jongi bo ko ne et Gibu aku niat apa Yesus kuri aku 50.
4: Like dia macam je.
7: Anak aku 100.
4: Ame je jeng barat, nih kumpani eka moja. Nika ori apa apa? Agi understand it.
7: Mak, sangat itu kul.
4: Alah ibu kuri ngu. Abi ni understand it, kapsa indah kos. Sukoi amnya gule kick.
7: Sangat gujat.
4: Agi kan koi amnya kapsa. Januari mesti apa bil ya kalau lah sista kapsa. Inga aku no tak kapsa. Inga itu tu kul kapsa. Agi inga kapsa. Inga kapsa kui pus pusi kapsa.
7: Geram je artet kumia.
4: Guno eh, kubetut na ba in gintay plastik yun ekcha ay jinjaw gule.
7: Okay, fermentan eh?
4: I fermentan. Agi gergile chit, agi sile ni le jin. Alagi di gitjo gintesto sinay ko memory ingen kaspandian moryat ko nyo na kapsa. Labda hindi kapsa isto itin bangen. Ali hindi na kapsa kut ko manyo moryan.
7: Mewujud sesenai negara saya.
4: Kita isi sesenai.
7: Ikan apa itu? So, kau pernah kapsa?
4: Ikan apa? Agende silen mungkin kapsa inde in plain sheets. Ak enato di kinde in ini no gule.
7: Maka telanya gitu deh.
4: Kinde in agot maka gitu mi kijungi ni kinde kiri kapsa kiri kak. Agende kijungi itu masih kak. Agende kijungi itu kiri kak. Nima jone.
7: Kusungu kanin sangat
4: dia. Kusungu kanin sangat dia.
7: Anyway, kemana kalau pas studio, engkau sekarang tu tapi tabrakan, kalau lagi ni, kau tuh kemana? Raya kaki terbi kebo, jawa ilmu segol.
4: Ah, kaki terbi kebo ilmu segol.
7: Ayah, amaje kita mesti nak duga nampuan, raga raga kau tuh kemana?
4: Duga nampak agengke.
7: Duga nampuan kau tuh kemana?
4: Cucu, ikut
7: tuai 4,000 ni, agaknya meja pick 100. 4,000 ni, ag pick 100. Lini ni emang kau sebik 100 kau jeli lini. Mungkin lekar, mesti nyonya tak jawab tu kul kapsa. Nyonya duga nampuan raka-raka, tahu raka-raka, agil kita staff fotoan ash agil lewen duga nampuan.
4: Duga itu nampak geng.
7: Staff fotoan ash lewen duga number one.
4: Duga itu number one.
7: Staff fotoan ash agil lewen duga number one.
4: Duga itu nampak geng.
7: Umur sila ni dah. Gue mata mama bolehin. Gue kinyorune.
4: Gue magi.
7: Gue mama boleh kinyorune. Gue kerana ni dah.
4: Inyoru, inyonei.
7: Orang cipta netai very good.
4: Kure Calvin.
7: Calvin very good. Calvin ngalekyo. Orang James.
4: Orang James.
7: Orang Rono.
4: Orang Raptabon.
7: Very good. Orang Gabriel.
4: Orang James ni tu.
7: Orang Maureen.
4: Orang Tarbei.
7: Orang Edwin agen. Star. 4-foot-1 ash Abloon Duget Number 1
4: Nga siso Alan mo kasi ji
7: O mami ji
4: Nguya mami ji Duget ko namba agenge
7: Amu kasartai
4: Amu kasartai
7: Kali ako to kwek 4,000 Kali ama kitu yu kwek 8,000
4: Iyi nguye 8,000
7: Acha nguye 16
4: Nguye 16
7: So kwek 25
4: Yes Nguye as Nguye gyoto yoy
7: 16 So kwek 25 Jekai Eh Ngoh, najib cepat raga najutu duga nampuan kita kaji 16,000.
4: Duga itu kena mbak agengi. Ini betul mana klo?
7: Ini betul mana? Nyor cito kul, gua maya. Palansanat kita nampu cito kul.
4: Palansanat.
7: Star 441 ash agilun duga nampak one. Elijah.
4: Jam gede kau kau tiada mesai. Nampak ini mesai itulian.
7: Itulian. Elijah.
4: Elijah.
7: K Kersimet baba. Elijah kersimet. Eksha Elijah kabisa. Elijah netai kunyor elbu thamanaglo. Star 41 ash.
4: Duget ko natai sinin.
7: Duget ko nambuan. Elijah netai kunyor elbu thamanaglo. Angun kutko banyor jing tega shagain. Getesh Elijah.
4: Getesh Elijah.
7: 16,000 ala.
4: Ii go eksha samagai.
7: Gomul kual moita.
4: Ii.
7: Elisha ni kama kuna bahati ndege shiraa ni jege
4: huyu aite na nyota
7: star 41 ash
4: do get kona tai
7: Elisha Elija aye itinye bahati Elija saa kabisa matoko jutige
4: saa
7: sete gete sun selinga ta
4: dama naglo
7: tege te sun dama nagla ala oh metinye bahati rini jita kago ju he kago ju jita Kigure Stella.
4: Stella.
7: Stella. Aginye elebu thamanagla. Saginye Stella isma to kujutji. Sige tesuna kinye ki.
4: Kaya gaita gure Stella. Chepkoyet kitur.
7: Stella. Chepkoyet kitur. 16,000. Sabun kumato kujutji.
4: Elebu thamanagla.
7: Aya sajin ya kine mama kujur mama ravisha kukara rangkausa. Kujur mama ravisha kukara bye bye. Stella. Sabun kukapesa. Mato kujutji ya ke. Star 441 ash. Agilon get your duget number one.
4: Duget ko number agenge.
7: Stella, samungu kabisa.
4: Engage
7: with time. Gwe kideke shiko yengi suko number Stella. Ngo
4: number Stella.
7: Ngo number Stella. Ngo number mama kwa abadai.
4: Banga gye kyuta Stella. Kajye jamu
7: pole pole. Ngo Thomas, 55 seconds.
4: Star 441 star 1 ash.
7: Stella, very good,
4: very nice.
7: Or jaga kita suka nalar, tamanaglo. Bagi kita itu.
4: Kau isu sam
7: okay. Bagi kita sihat. Cita na jitu saya kita jinta itu agane.
4: Imu juga Stella.
7: Imu nyas Stella. Mete dia mungkin lemu gonggalan eskolai. Gama tigeti. Star 441 ash. Kata kita lalu aku bayin. Rada kau ingat lagi aku bawa kau manusia tu pakai koi biki kerana ni, agora mikir silingit, mikir sini yang jam, agun kau jono kampen jitu kau jono agra bisa kemeng ni lagi punan, pura agra bisa kau situasi ni mak muajin ji, kau semat, gigil ke, agai koi biki kerana ni, agai koi biki kerana ni, gigal engan ni, last mangku kau jita silingit ni. Gut kok jualan kimingogi? Angkau kami misra teta, mau gaji kura.
4: Oke jika bici we, jika main dia tu.
7: Oke jika iwe. Kau tak kaya mungkin kisah?
4: Lu elago kuat jika iwe.
7: Gut kok jualan
4: jika? Aba mite kita nguan engine, bagal engine ag teta o. Iwo kon, ya ni, kigo mana kon cita teta iwe.
7: Iwe ndi kurre ne pateta kaza
4: iwe ndi kabisa kala neta zibu iwe agiye merengi tiwe agala neti iwe
7: de major
4: ver agiye teta kabisa iwe
7: de major ver nani talento uwe kimizira age genege
4: nani gogo gilge age ne waziri
7: ajo gogo gilge
4: koi gilge
7: ajo gogo gilge rabruta kabisa otiam kabisa
4: koi gilge
7: agi shab jita age ne
4: koi gilge koi gilge
7: ajo gogo gilge
4: ngile mwe lega sidiki genda maindi oti iwe
7: kina atare ngiti ongin kina atare ngin kesees kutongo sa kita jita kina is 32,000 cita na jutu sai entuke namba agenge kige ni cita amati jutuke namba 1 nyotuke namba 2 nyotuke namba 2 32,000 cita na nyone sai
4: duke namba shopping
7: 32,000 urni cita 0716 agobiki namba 483
4: kigure clear chip kwa hechi
7: cita na nyone nguno ko 40 tuma ngetara bishek tukul jubo chukugra bishek ngale pa mo india star 441 ash agilon get your duget number 2
4: okay kerwei murgoro ngut ko ge subaruru tiktoklo
7: ngira murgor aja ki kunyor murgor abise keja
4: iyo namise ja
7: iyo namera abise keja
4: murgor tu tetugun
7: aja teimun
4: tu tetugun
7: e meta ji ji tage respa gane ko iyo namise ja imunya ke ni respa
4: imun respa
7: imun meta ji bigala
8: karga ak Jackson. Jackson mm-hmm. agina kuki kuna meka pesa.
9: Kwa wanyo ndugu la kuthros kuki kuna meka.
8: Iya kuthros kuki kuna meka.
9: Kwa zetum kwa kagia kuthros.
8: Kuthros kuki.
9: Bobo aina kwa
8: 17,000.
9: Chibu bomu isho.
8: 17,000.
9: Iya.
8: Karga ak pita ra pita agina. Tu kiko na mepita chajang, aje mbon pita. Iya, karga ya, rune sosten agene. Sosten kina mwa agene imuny. 40,000, star 441 ash, agi lewen kityo duget, number 2.
9: Iya, duget kona boy.
8: In fact, pika yung chisu bagay?
9: In fact,
8: 40-40.
9: Iya, pika yung chisu bagay, artam, agi le, ha.
10: KMO FM, song of the hour.

Ngitunda emit konakusek engibethuta ke tukul ngikutungen emit akoniel kunyoni rokta rutu minutik tizendos muwe abo julio amun kagureri so urerendos lagu kamatiga gichegi kuchilchirendos nigokete jiet nelil tuget nelil nebu walet akpandabtai ing eminyo.